0: domicile, keep it locked to your local radio station, wherever you may be across the Bill Brand McKinley on the Packham Network.
1: And the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakulno chakul pepalya ngayon dula jo chakul jon konja chingro ya porto kolel bay kalken kojo ba penelo ya mular pa porto kolel bay kun ka penelo karu jago mingar jorera uyare ki jalu palo nya beni jananya karu jago jaro ngana bay peni mamu kumayo julu jananya yang ajuno kere chakulno chakul pepalya ya kolera wal jare jago mara mamu palo nya lo jananya mayo jupurin jo kuari nya nanja peni mingar julu Koro bini padria berin baganinin. Kereja nya borong pulga jaraya nyako jago mara. Ngurupaya ditu nyinan jago. Tele berin baya nyako jago mara. Tele palu nya berin ba kereja gunu cakul babalya ya. Kolera nendiri jago mara. Kereja balu nya karu jana berin banyanin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalo lajun gu manin bungo kicalo cago jurin gu bayi. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai iye jo kere jagunno. Kere jo balo nyala mba mayu jo nyina jangka. Ka ngayon dola jo nyuranya kutungu lupurin jo

0: ni pinoy ni ama buenan chicana wadi legi kina nyucura angaju birumulai ki acur winaina
1: ani pinani buenan cara buenan chicina kakini ani buenan jaka ani pinani buenan cara buenan chicina kakini ani buenan jaka
0: birumulai ki acur winaina kueri wicinai
1: kakini ani buenan jaka
0: Hari nyanyi orang tu, perlu kini ani.
1: Kaki ni ani menanjaka.
0: Yar mulai ki acul wina, beri wicinni. Kabi menanjaka.
1: Ani pinani menanjara menanjikina.
0: Hari api, kalau mekina, kalau kaya, kani pinanya menanjara menanjikina. Chicana.